Nuiset ishokah fitaksi sishuvu. Aput nakkal nisa no kizipuvu. Sokin narissu sommu kipittutu. Manna tikipuvu.